0: hati teu aya karaosna eta teh. Ngadangu iklan di radio saurna aya madu hitam pahit cap rima herba. Teras abi meser madu hitam cap rima herba. Ayeuna teh tos epilu botol. Alhamdulillah eta teh aya karaosna. Nu tadina sok eungap leuleus, upami nuang atah-atah lambung sok nyeri, ayeuna mah teu aya we. Gugah bubo sok langsung cenghar. Pokona ayeuna mah alhamdulillah tos sehat deui.
1: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Elpas FM, Jalan Raya K. Haji TB Muhammad Falak, Ruko A7, Loji Bogor, atau di Apotek Alfat 21, Jalan K. Haji Abdullah bin Nuh, nomor 99, depan KFC Yasmin, atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: 88,6 FM, radionya orang.

0: Caranya Bu Kader?
1: Nah, cegah DBD dengan PSN. Nah, caranya dengan 3M plus. Yang pertama, ada menguras. Menguras dan menyikat dinding tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, WC, dan sebagainya. Minimal seminggu sekali, Ibu-ibu. Selanjutnya yang kedua nih, Bu, ada menutup. Menutup rapat-rapat penampungan air seperti gentong air, tempayan, dan tangki air. Dan yang ketiga, menyingkirkan atau mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan. Nah, ada yang plusnya nih, Bu. Plusnya itu, cara lainnya adalah mengganti air vas bunga dan minuman burung seminggu sekali. Selanjutnya, tidak menggantung pakaian dalam maupun di luar kamar. Gitu, Ibu-ibu.
0: Oh, gitu caranya. Gampang ya, Bu? Ya, gampang ya?
2: Iya, gampang ternyata.
1: Iyalah, Bu. Gampang-gampang. Agar mempermudah lakukan kegiatan PSN 3M ini, cukup satu minggu sekali.
3: ...88,6 FM, radionya Orang Bugis.

0: Radionya Orang Bogor.
1: Lapan kemana FM, radionya orang Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yora SK di zona nyaman sampai jam 8.

Namanya FM, radionya orang Bogor. Beray, apa kabar kamu? Di hari ini hari Senin ya, tanggal berapa ini? Tanggal 7 September 2026. Semoga aktivitas kamu lancar ya. Udah siap-siap mau pulang, pastiin gak ada yang ketinggalan Baraya ya. Langsung deh Yara mau ngajakin kamu buat ikutan ngemil sore. 3 lagu udah disiapin, hayu ini dia reviewnya.

0: Bara ya, ikutan Ngemil Sore ya. Hari ini ada Kahitna Soulmate, ada Andra and the Backbone Sempurna, sama ada Ungu Cinta Dalam Hati. Komen langsung di fanpage kita buat kamu ikutan Ngemil Sore, nanti bakalan Yora Sapa.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu?
1: Iya dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.

0: Sabun krim ekonomi ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah.
3: Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci bisa ke tanah suci.
0: Terima kasih sabun krim ekonomi.
4: Buruan beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Sabun krim ekonomi serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wingscare.
7: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyal mie-nya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.